Ndi yagantu obo wangule mitwaro munana. Poje etano mpira jiwa sibi. Esatu jiri. Obura kebi. Ebiri jukurembe. Pesha kutemyo gamangate bongera ku. Osobola okola cha Twitter ka shout. Bobo bado wangule munana nojenge na kitundu esatu kitobe esatu kasanga.

0: ekikambwe 6255 sita chindabu biri sita ebu hash
1: satu somano yo manange balamusiza
0: ganacho chiri chitia chiri chitia sita biri tanu tanu sita chirabu biri sema shirum VIP ne VVIP kugami ya tadeko chitu itu umuro soko jirumbe Manchester City urwarero ezanya ne timu ya Coventry City

Ani City. Akabanga kagenderede nga tesinka na kutime na feba na Coventry City uliriza burungi. Nibye yabise. Base mbo ukulabi kakobo mbi mumpakeza Carabao. Biri gumu biri biri. Biri gumu biri biri. Coventry City. Neri oke konkona timu ya Man City goro nyakusa. Wabura mkudinga. Man City ne wangura nyabiri. Makagayo. Urufa njima wa timu ya Manchester City kampeini yeno kukubi wabubinyo Arsenal. Mkomunite shield Arsenal ngekuba Man City goro satu kubwere. Banji abaga matio mutendesi Enzo Maresca. Ajakuli zaini inga duke misinde atani sebu vinyo. Eyo timu teja kusobu. Si wana wano remi pire bilijia wangu de tu wanu nyakwe muku Kristo Paris Ned. Wabura Enzo Maresca asobodo kuwa wangura boni mathibili kwe mune timu ya Kristo Paris goro nyakwe mu. E timu ezebili ezibade ezimu kwezo ezibade zisingo kubanga zisumbu wa Man City uliza ngambi ezimu kwezo ezimu kwezo mkugambi ya mkulete debi nebio na tugenda kubanga tubi gaya gaya kubanga ambili na tugenda kumenya menya mipira. Gamba chari wantio mukambodi ya gambi VIP sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash ok soko rumbe sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash lum amoni ogambo tia walie nakalad webe rekwira kongo tumbu disim. Nkugambi ya mipira jomu kambodi jifune ngobude buchi ya raba.